0: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
2: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih maju.
2: Salah kenapa? Bersama-sama.
4: Ya, Bah Hujung Minggu Sanakan FM bersama terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM dan bersama kita untuk jam yang kedua ini. Ada masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaas Bukit Alang-Alang dan ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan tugas Ija Azhar Yusof. Kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini. Baik, selamat pagi tu kawan-kawan yang dengar Sanakan FM. Sekarang ini yang sedang memandu, saya memandu. Semua sedang sampai ke mana juga destinasi. Yang bercuti, saya bercuti. Manfaatkan cuti yang ada kepada anda. Bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan jangan lupa untuk anda bersama-sama dengan anggota keluarga. Luangkan 10 minit hari ini kalau boleh mencari dan juga memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes kan. Sekarang ini pun cuaca tidak menentu, musim hujan sekarang ini, dan kalau sekarang ini kita perhatikan di sekitar daerah Sandakan juga mendung, mungkin juga akan menjadi punca-punca pembiakan nyamuk Aedes di sekeliling rumah anda. Jadi jom luangkan masa bersama-sama dengan anggota keluarga anda mencari dan juga memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baik, saya ingin bacakan salam-salam yang diterangkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu saat pagi untuk Ramli Lee. Katanya Assalamualaikum DJ As, waalaikumsalam, semoga cheers selalu Sanakan FM bersamamu. Assalam buat semua pendengar Sanakan FM katanya. Terima kasih juga untuk Dato' Aris, selamat pagi DJ Sanakan. Terima kasih juga Dato' Aris. Juga selamat pagi untuk Puan Sarmia Haji Miss Long Ayok, alhamdulillah katanya. Selamat tugas buat DJ. Assalam ceria semua pendengar radio Sanakan FM bersamamu. Terima kasih Puan Sarmia Haji Miss Long, terima kasih. Dan juga terima kasih kembali. Wah, ada lagi salam daripada Dato' Aris, daripada Dato' Artis hashtag nombor satu katanya. Okey, terus kekal bersama kami hujung minggu ini bersama menerusi Bah Hujung Minggu Sanakan FM bersamamu.
5: Bah Hujung Minggu Sabtu dan Ahad.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Sarekan FM bersamamu. Ya, bahujung minggu Sarekan FM bersamamu. Hari ini hari Ahad 20 September 2026. Ada masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaas Bukian Alang-Alang. Dan ditemani rakan teknikal Hasbi Salama dan juga rakan segar Senjazar Yusof. Kami akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari nanti ya. Baik, di Sandakan ya, semalam kira-kira pukul 9 malam berlaku kejadian runtuhan tanah dilaporkan di kawasan Bukit Sim-Sim Sandakan. Di mana susulan kejadian tersebut, semalam laluan dari pusat bandar Sandakan menghala ke Grand View telah pun ditutup sementara bagi menunggu arahan lanjut daripada pihak berkaitan ya, di mana pengguna jalan raya dinasihatkan supaya mengelakkan laluan berkenaan dan juga menggunakan laluan alternatif demi keselamatan, dan orang ramai juga diminta untuk mematuhi arahan keselamatan dan juga tidak menghampiri kawasan kejadian sehingga mendapat arahan lanjut daripada pihak berkuasa. Dan perkembangan terkini mengenai tanah runtuh yang berlaku sekali lagi di kawasan Bukit Sim-Sim Sandakan yang berlaku kira-kira pukul 9 malam semalam, dan terutama sekali penutupan jalan tersebut akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan perkembangan ini juga akan kami bawakan melalui Facebook Sarekan FM Bersamamu, dan kejadian tanah runtuh semalam turut kami kongsikan juga ya di Facebook Sarekan FM Bersamamu. Baik, ada lagi progresi semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal beribur bersama kami menerusi Bauju Minggu Sarekan FM Bersamamu.
1: Lebih relax di Bauju Minggu. Hujung Minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
1: Hujung Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Hujung Minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
1: Sarekan FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

0: Jika kita sering ada konflik, di tempat kerja bergaduh, dengan jiran ada masalah, dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagan FM bersamamu. Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Sanagan FM bersamamu.
1: Ya, bahu-bahu minggu Sarikan FM bersama Mutiara Kasih Kekal dengan Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Bah hujung minggu.
2: Bah hujung minggu Sabtu dan Ahad.
3: Korang boleh pergi. Baby, aku ada type.
2: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari.
4: I'm so in love with you. Baby, calm down.
1: Sarikan FM bersamamu.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Standard FM bersamamu.

0: teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pembatasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembatasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembatasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu, ya tentunya dukungan kerajaan dan juga swasta.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Dato' Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal gitulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Ia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Perkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: nak like?
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Salakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Salakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Pas 7 minggu, Sabtu dan Ahad.

0: lagu. Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
2: Bahujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

0: Party MK untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Click dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
0: Geng, seperti yang kita tahu,

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahucu Minggu, Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal beribut dan juga kekal berinformasi bersama kami. Dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga Sanakan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Ya, cari kami dengan kata cari yang Sanakan FM bersamamu. Baik, ada maklumat ingin saya kongsikan. Di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah akan mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini, 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Ya, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Jadi orang ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah, di mana segala urusan tersebut adalah percuma. Okey, jadi ini mengenai program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah yang dibawakan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah, yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, 26 dan 27 September 2026, bermula 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Sandakan. Okey, ada lagi perkongsian yang akan dibawakan selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sandakan FM bersamamu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bersamamu.
1: Ya, hujung minggu Sunny Kid FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar dan berhibur bersama kami hujung minggu ini 90.1 MHz. Ya, baik. Ada berita ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Juga ingin saya kongsikan bersama portal berita RTM. Di mana ceroboh Gunung Kinabalu, pendaki Croatia dikompaun RM25,000. Di mana pendaki warga Croatia, Mauro Persik, dikenakan kompaun maksimum sebanyak RM25,000 kerana memasuki kawasan Gunung Kinabalu tanpa permit melalui laluan yang tidak dibenarkan. Di mana beliau telah pun menjelaskan kompaun tersebut selepas diberi penerangan oleh penguatkuasa Taman-Taman Sabah mengenai kesalahan dan juga peraturan pendakian. Ya. Di mana sebelum ini beliau telah terjatuh dan mengalami kecederaan semasa berada di Gunung Kinabalu sehingga memerlukan operasi penyelamatan. Okay, meskipun pendaki tersebut menceroboh dan juga melanggar undang-undang, namun pihak berkuasa pasukan bomba dan penyelamat Malaysia, khususnya pasukan bomba mencari dan menyelamat gunung, tetap menunjukkan dedikasi, menunjukkan kegigihan dan juga profesionalisme yang amat tinggi dalam aspek penyelamatan. Ya, tanpa mengira status atau kesalahan mangsa, pihak bomba meletakkan nyawa dan keselamatan manusia sebagai keutamaan tertinggi semasa menerima panggilan kecemasan. Dan operasi penyelamatan di Gunung Kinabalu memerlukan kekuatan fizikal dan juga mental yang sangat luar biasa disebabkan laluan yang curam, suhu yang amat sejuk serta risiko cuaca buruk dan juga kabut tebal. Jadi tahniah dan juga syabas kita ucapkan khususnya kepada pasukan bantuan mencari dan menyelamat gunung ataupun MOSAR, pasukan bomba dan penyelamat Malaysia JBPM, yang telah pun menyelamatkan mangsa. Ya, di mana sikap pantas dan juga kegigihan pasukan bomba ini membuktikan kesiapsiagaan dan juga komitmen mereka yang sentiasa bertarung nyawa demi menyelamatkan sesiapa sahaja dalam situasi kecemasan. Okey, jadi ini kita kongsikan yang menarik juga untuk pagi ini menerusi portal berita RTM. Jadi ada lagi cerita-cerita menarik yang seterusnya akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi kekal berhibur hujung minggu ini bersama-sama kami di Sunny Kid FM bersamamu. Wah, hujung minggu.

0: dan radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, berhujung minggu Sandakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar dan juga berhibur bersama kami dan berinformasi di Sandakan FM bersamamu untuk hari ini, hari Sabtu. Dan nantikan sekejap lagi, bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari, istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenting selama 2 jam. Dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti. Ya, jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Asyik lebih muzik berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih muzik berbanding biasa.

Zone Music. Lebih Music berbanding biasa. Zone Music.

biasa. Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Sandar FM 019-589-8840.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih music berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik.
2: Sound Music.
0: Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

di WhatsApp Sandar FM 019-589-5858 Sandar FM.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: anda.
1: Sarakan FM bersamamu.
0: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih maju.
0: Sarakan FM bersamamu.
1: Okey, bahu jumpa ke sana kena FM bersamamu. Selesaikan menghiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengan sana kena FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda nama asli Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: padahal ia ono bos.
1: Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu
2: penghapus. Sandakan FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: Ya, Sarikan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sampai kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
1: Namaste Bollywood, Sarikan FM.

pagi. Jangan lupa dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Senagan FM bersama. Alright, calon bete. Namaste Bollywood. Namaste Bollywood.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Awak terus capang buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serakan FM bersamamu.
1: Bah, lucu minggu. Satu dah.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu bau hujung minggu. Baik, terima kasih untuk anda yang terus dengan Sarakan FM di mana pun anda berada. Baik, ingin saya kongsikan bersama dengan anda di mana sekarang ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengenal pasti beberapa akaun media sosial dan juga individu yang terlibat dalam penyebaran satu video pementasan yang kini tular di platform digital, ya. Di mana video berkenaan didakwa mengandungi kandungan sensitif yang menyentuh institusi diraja Malaysia dan juga prinsip rukun negara. Dan hasil sembangan awal oleh pihak MCMC di mana mendapati rakaman yang kembali disebarkan itu sebenarnya adalah berasal daripada sebuah pementasan yang pernah diadakan pada tahun 2018 yang lalu. Dan pihak berkuasa mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan tidak memuat naik atau berkongsi kandungan yang boleh mengganggu-gugat keharmonian dan juga ketenteraman awam. Dan tindakan tegas boleh diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang, ya. Ini satu video yang tular juga sekarang ini di media sosial. Dan seterusnya, apa yang dapat kita simpulkan, okey, di mana kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa diingatkan supaya menghormati prinsip rukun negara. Di mana bersama kita ambil tahu mengkritik atau menghasilkan kandungan yang menyentuh sensitiviti institusi diraja dan rukun negara boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keharmonian awam. Dan media sosial bukan ruang bebas tanpa undang-undang. Sebarang penyebaran maklumat palsu ataupun berunsur provokasi akan dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi sentiasa kita beringat, apabila kita menggunakan media sosial, gunakan dengan sebaik yang mungkin. Dan penggunaan media sosial dapat memberi manfaat kepada pengguna-pengguna media sosial yang lain, ya. Okey, terus berhibur bersama kami hujung minggu ini. Banyak lagi perkongsian semasa dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda. Kekal bersama kami, Sarakan FM bersamamu.
2: Namaste Bollywood, Sarakan FM. Namaste Bollywood.

0: Namaste Bollywood, Sanakan FM. Lagu-lagu Bollywood tanpa henti. Koi milik gaya. Namaste Bollywood. Koi milik gaya. Sanakan FM. Namaste Bollywood. Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody.
2: Okay.
3: We're about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sanakan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Yes.
5: Ya, bang Jumi dengan Sanakan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk siaran Sanakan FM hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Dan apa yang diharapkan, agar apa juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada, ya. Okey, nantikan sekejap lagi satu tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari. Dan selepas itu, menerusi santai hujung minggu, segmen yang seterusnya di Sanakan FM. Anda akan ditemani oleh rakan setugas Abam Syaf. Akan bersama dengan anda sampai 7 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Hasbi Salamat dan juga Saimin Burhan. Dan rakan setugas Encik Azhar Yusof. Dan jangan ke mana, ada lagi koleksi lagu Bollywood akan kami perdengarkan kepada anda selepas ini. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Namaste Bollywood. Namaste Bollywood.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: rancangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasirudin Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak kita. Are you healthy? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.

berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas jemenang Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
2: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Wow, santai

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarapan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Kita kembali lagi. Kemarin kita jumpa, ni hari pun kita jumpa. Okey, steady kamu orang semua, santai di posisi. Syaf akan terus kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan untuk segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, terima kasih Tok T Sanakan FM DJ As yang telah pun menceriakan bah hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu selama 6 jam ini. Ada banyak info, lagu-lagu hiburan Syaf akan bawakan kepada kamu orang semua. Jadi macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KLM FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda mendengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah buat foto saya.
4: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke talent WhatsApp akan yang famous 0395985858.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

percuma jangan terlalu kejam. Semuanya ada kemungkinan. Yang penting yang kau perlu lihat antara kita tak dapat dijangka. Yang jadi tetap jadi tak dapat dijaga.

dia akan turun naik sejak kan. Jadi kita kena sentiasa pantau keadaan sekeliling, dan kalau kamu mendapatkan maklumat yang terkini berkaitan dengan bacaan IPU, bukan sejak disandarkan ni, malah di seluruh Malaysia, kamu boleh dapatkan menerusi laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti siapakan kembali selepas ini. Layan terus Senangan FM bersama

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Yo, what's up?

0: bertanya.
1: Santai hujung minggu.
2: Satu dengan hari hingga tujuh malam.
1: Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, semalam kita dikejutkan dengan satu berita di mana kejadian bukit runtuh di kawasan Bukit Sim-Sim Sandakan. Okey, semalam Syaf ni berada di Bandar Sandakan, lepas tu Syaf mau balik rumah lah kan, menuju ke Batu Limak, lepas tu Syaf lalu tu jalan Sim-Sim. Jadi Syaf heran lah kenapa banyak kereta berhenti ni lah, rupa-rupanya ada kejadian bukit runtuh. Jadi susulan kejadian tersebut, laluan jalan raya Bukit Sim-Sim dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Sim-Sim ditutup sementara bermula hari ini sampai 26 September 2026. Jadi orang awam dinasihatkan agar tidak menghampiri kawasan kejadian dan mematuhi arahan penutupan jalan tersebut demi keselamatan. Nah, kami ada kongsikan juga dia punya video di Facebook Sanakan FM. Kamu boleh dapatkan di sana. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, Zalo Skin Empire mu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Kepada yang memandu, hati-hati semua. Ada juga yang bekerja hari Minggu ni. Selamat menjalankan tugas kita, geng, hari ni, okey? Apapun, mungkin kamu ada apa-apa cerita mau kasih kongsi dengan Syaf. Mungkin juga ada ucapan yang kamu mau hantar. Ataupun ada lagu yang kamu mau dengar. Kamu boleh WhatsApp Syaf sini 019-589-5858. Okey, kalau kita tengok keadaan cuaca di Sandakan pada ketika ini dalam keadaan yang mendung. Mendung tak bererti hujan. Oh yeah. Untuk Sandakan, kalau kita tengok ramalan cuaca menerusi Met Malaysia, petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Ini Syaf mau kasih ingat kepada semua, andai kata hujan, jangan menadah air hujan. Okey, sebab air hujan semasa jerebu ini bersifat hujan asid. Hujan asid ini kita tak boleh buat cuci pakaian, kita tak boleh buat juga untuk makanan dan sebagainya. Jadi apapun, kepada semua, sentiasa pantau dengan keadaan jerebu yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Dan diingatkan, kalau kamu keluar, pastikan kamu pakai pelitup separuh muka, okey? Amalkan keselamatan diri dan orang sekeliling kita. Terus dengarkan lagu-lagu hiburan bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu.

0: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita mau dengarkan Gemarok, lagu-lagu rock tanpa henti selama sejam 2 hingga 3 petang. Dan nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Jam yang ketiga nanti kita juga ada rancangan Silang Budaya Radio RTM yang memfokuskan topik seni dan kesihatan mental terapi melalui tradisi. Kami akan bawakan juga siaran secara langsung menerusi live di Facebook dan TikTok Senakan FM. Selain kamu boleh dengarkan kami menerusi siaran Senakan FM dan juga secara pensiriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, muat turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Jom kita dengarkan Gemarok bersama kami, Senakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Senakan FM. Gemarok. Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Senakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Senakan FM. Gemarok. Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Senakan FM bersamamu.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

kasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Wow, santai hujung.

0: Pandak FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat berhujung minggu. Santai, hujung minggu. Kita akan bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM dengan topik seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.11 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bismillah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sentiasa mendapat keberkatan walau di mana jua kita berada. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan berkongsi satu tajuk ataupun satu topik berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan terbaik. Nah, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita sering menghadapi pelbagai cabaran, masalah dan juga pilihan. Disinilah pentingnya kita melihat contoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan. Baginda bukan sahaja utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga contoh terbaik dalam akhlak, kejujuran, kesabaran dan juga kepimpinan. Salah satu contoh yang sangat dengan kita adalah kesederhanaan hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun baginda menjadi pemimpin umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap hidup bersederhana, tidak berlebihan dan sentiasa menolong orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga makan secukupnya dan sentiasa prihatin kepada sahabat dan orang miskin. Selain itu juga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar kepada kita bahawa kedudukan atau kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa akhlak dan juga amanah itulah yang lebih penting. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, contoh lain adalah kesabaran dan juga kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pelbagai bentuk ujian dari penentangan kaum Quraisy, pengkhianatan sehingga kesedihan pribadi. Namun, apakah baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengalah? Tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar, tetap menjaga akhlak dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dalam situasi paling sukar ataupun genting, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berkata jujur dan menegakkan kebenaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan seharian kita, kita boleh mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersikap jujur dalam kerja, sabar menghadapi cabaran, menolong orang yang memerlukan, dan menjaga amanah dengan sepenuh hati. Anak-anak juga boleh kita ajarkan bagaimana mencontohi akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Begitu juga kita sebagai ibu bapa, guru ataupun pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah cerminan hidup kita, yaitu dengan kita meneladani kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita bukan sahaja mendapat panduan dunia, tetapi juga kita akan mendapat bekal di akhirat nanti. Sebab itu amal yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas dan mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saham yang terus memberi manfaat bahkan selepas kita tiada nanti. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam kalamnya yang agung di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Yang maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan setiap tindakan kita sebagai cerminan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita juga mencontohi akan kesabarannya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua rintangan yang mendatang. Seterusnya, mudah-mudahan kehidupan kita itu senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab kita sentiasa mencontohi akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita menutup kalam kita pada kali ini dengan kita sama-sama berselawat sebagai tanda kita mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam.

0: Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Okey, sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Okey, Sanakan FM hari ini membawakan topik seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Dan pastinya kita akan banyak berkongsikan berkenaan dengan topik ini. Apapun, kepada semua, selain kamu mendengarkan kami sekarang ke udara menerusi FM 90.1 dan juga menerusi aplikasi RTM Click, kita juga bersiaran secara langsung menerusi live di Facebook dan TikTok Sanakan FM. Okey, selepas ini kita akan berkongsi lebih banyak lagi berkenaan dengan seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Pastinya bersama kami Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu.

0: Persatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Asilang Budaya Radio RTM Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, kita hari ini bercerita berkenaan dengan seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Di mana seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi merupakan satu topik yang melihat bagaimana aktiviti seni dan warisan budaya boleh menjadi ruang untuk manusia menenangkan fikiran, meluahkan emosi dan membina hubungan sosial. Seni bukan sekadar sesuatu yang cantik untuk dilihat atau didengar, tetapi boleh menjadi medium untuk seseorang mengekspresikan perasaan yang sukar diluahkan melalui kata-kata. Dalam masyarakat kita terdapat pelbagai bentuk seni tradisional yang secara tidak langsung mempunyai unsur yang menenangkan dan memberi ruang kepada seseorang untuk berehat daripada tekanan kehidupan seharian. Maklumlah geng, kita ni dalam kehidupan seharian kita ada macam-macam perkara yang kita lalui, suka dan duka kan. Jadi apabila seni kita kongsikan di sini sebagai ruang meluahkan emosi, apabila seseorang mengalami tekanan, kebimbangan atau kesedihan, mereka kadang-kadang sukar untuk menceritakan apa yang dirasai. Jadi aktiviti seni memberi alternatif untuk menyalurkan emosi tersebut. Dan sebagai contoh, seseorang yang sedang tertekan, dia boleh melukis, mewarna, menulis puisi atau menghasilkan karya batik. Di mana mereka tidak semestinya perlu menghasilkan karya yang sempurna, di mana proses menghasilkan karya itu sendiri boleh menjadi ruang untuk fokus, berehat dan mengenali emosi sendiri. Dan dalam konteks tradisi Melayu, seni batik sendiri misalnya memerlukan seseorang memberi perhatian kepada corak, cantingan dan warna. Okey, aktiviti yang dilakukan secara perlahan dan teliti ini boleh memberikan pengalaman yang lebih tenang. Lepas ni kita masuk pula ke muzik tradisional sebagai penenang jiwa. Macam mana cara dia? Kita kongsikan selepas ini. Jom dengarkan dulu lagu hiburan bersama kami, pastinya menerusi Silang Budaya Radio RTM Sanakan FM bersamamu.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
2: Satu jiwa. Radio RTM. Satu suara.

Yesa Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM bersamamu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, hari ini kita cerita berkenaan dengan seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Tadi kita ada kongsi juga sedikit berkenaan dengan seni sebagai ruang meluahkan emosi. Ha, kadang kita ni meluahkan emosi bukannya dari kita punya air mata geng, tapi dari penyampaian lagu kan, cerita dan sebagainya. Baik, muzik tradisional sebagai penenang jiwa. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan emosi manusia. Mendengar atau memainkan muzik yang dekat dengan budaya dan pengalaman seseorang boleh memberikan rasa selesa serta membangkitkan kenangan positif. Kadang kan benda-benda gini kita selalu macam bertanya dengan kawan. Contohnya kita ada satu masalah, kawan kita ni pernah lalui sesuatu yang sama juga macam kita. Kadang kita bertanya dengan dorang kan, macam mana kau lalui waktu-waktu yang sukar dahulu, sebab perkara tu aku sedang lalui. Akhirnya macam gitulah kan. Contohnya untuk music traditional sebagai penenang jiwa, bunyi gamelan, angklung, kompang atau seruling tradisional boleh digunakan dalam aktiviti seni komuniti. Nah, seseorang bukan sahaja mendengar muzik, malah boleh belajar memainkan alat muzik tersebut bersama dengan orang lain. Aktiviti secara berkumpulan pula dapat mewujudkan rasa kebersamaan dan sokongan sosial yang penting dalam kehidupan seseorang. Nah, itulah. Macam siap sendiri ya, kalau dengar macam bunyi seruling, bunyi angklung, kadang kita dapat merasakan di situ. Ha, itulah kita namakan music traditional ni sebagai penenang jiwa. Ha, macam mana pula tarian tradisional dan pergerakan tubuh yang boleh kita kaitkan dengan topik kita pada hari ini? Okey, seni tari bukan sekadar persembahan, ia juga melibatkan pergerakan tubuh, koordinasi dan interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, aktiviti seperti tarian Sumazau di Sabah ataupun tarian Zapin boleh dijadikan aktiviti komuniti yang menggabungkan seni, pergerakan fizikal dan interaksi sosial. Bayangkan sekumpulan warga emas, diorang berkumpul mempelajari tarian tradisional. Mereka bergerak mengikut rentak muzik, berbual, ketawa kan, dan mengimbau kenangan lama. Jadi aktiviti sebegini bukan sahaja berkaitan dengan budaya, tetapi turut mewujud suasana sosial yang positif. Ha, dan seni craft tradisional sebagai aktiviti berfokus pula. Okey, kalau kita tengok sekarang geng, banyak seni tradisional memerlukan kesabaran dan tumpuan. Proses menghasilkan sesuatu dengan tangan boleh membantu seseorang mengalihkan perhatian daripada kesibukan atau tekanan seketika. Contoh dia macam anyaman mengkuang. Time kita menganyam tu, manalah kita mau fikir benda lain, mesti kita fokus dengan benda tu siap kan. Lepas tu macam tenunan, ukiran kayu, batik, tembikar, seni manik, sulaman ataupun pembuatan wow. Jadi seseorang remaja, ini contoh dia, seseorang remaja yang banyak menghabiskan masa dengan telefon dan media sosial boleh menyertai bengkel anyaman tradisional. Dia ni perlu memberi perhatian kepada setiap langkah anyaman, dan pada masa sama juga dia dapat belajar daripada orang yang lebih berpengalaman. Dan di sini kita dapat lihat berlaku dua perkara. Okey, iaitu kemahiran tradisi dipelajari dan juga ruang mental untuk berehat diwujudkan. Nampak apabila kita fokus dengan sesuatu benda, kita akan dapat lupakan seketika apa masalah yang kita hadapi. Itulah berkaitan dengan kita punya topik juga, seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Nanti kita akan sambung cerita lagi selepas ini. Pastinya bersama kami menerusi Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu. Oh.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, selamat berhujung minggu semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang disiarkan serentak di 34 stesen Radio RTM. Okey, kamu boleh dengarkan kami di Senakan FM ini menerusi frekuensi 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click, ataupun kamu juga boleh masuk kami punya live di Facebook dan TikTok. Syaf ada buat live, manalah tahu ada apa-apa kamu mau tanya pasal topik kita ni. Kamu boleh hantarkan sejak kamu orang punya komen di ruangan komen live kita. Okay? Baik, kita masih lagi cerita berkenaan dengan seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Okay, macam mana pula geng kalau tradisi sebagai penghubung antara generasi? Okay, salah satu perkara menarik dalam seni tradisional ialah sifatnya yang sering diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Contohnya, seorang nenek mengajar cucunya membuat kuih tradisional, menganyam tikar atau menghasilkan corak tertentu dalam seni kraft. Jadi, aktiviti tersebut boleh menjadi peluang untuk mereka berbual dan juga berkongsi cerita. Bagi golongan yang lebih berusia, ia memberikan rasa bahawa ilmu dan pengalaman masih dihargai. Jadi bagi golongan muda pula, mereka mendapat peluang mengenali sejarah keluarga dan budaya itu sendiri. Macam Syaf lah dulu kan, waktu arwah nenek Syaf masih ada. Sebenarnya Syaf antara orang yang rapat juga dengan arwah nenek Syaf, dan Syaf banyak bercerita dengan arwah nenek Syaf dulu. Ada macam-macam cerita, cerita pasal makanan, cerita pasal kejadian dulu kala sewaktu dorang muda. Jadi serba sedikit perkara begitu sebenarnya menunjukkan yang tradisi itu adalah sebagai penghubung antara generasi. Sebab apa? Kita dapat berkongsi cerita dengan dorang, dan dorang pun akan rasa macam lebih dekat apabila kita rajin berbual dengan mereka. Okey, kita masuk pula kepada seni tradisional masyarakat Sabah. Dalam konteks Sabah, kita mempunyai kekayaan seni dan budaya yang sangat sesuai untuk diterokai dari sudut kesejahteraan komuniti. Sebagai contoh, kain tradisional, anyaman, seni manik, muzik tradisional dan tarian etnik yang boleh dijadikan sebagai aktiviti bersama dengan rakyat. Okey, bayangkan sebuah program komuniti diadakan di sebuah kampung. Semua penduduk kampung ni berkumpul pada hujung minggu untuk belajar menghasilkan kraf tangan tradisional. Di mana golongan yang lebih tua pula berkongsi kemahiran, golongan muda membantu dari segi kreativiti dan pemasaran digital, manakala kanak-kanak pula diperkenalkan kepada warisan budaya. Tengok, masing-masing ada dia punya cara sendiri untuk berkongsi dorang punya kehandalan. Peringkat umur ada dorang punya kerja masing-masing kan, dan aktiviti sebegini boleh menghasilkan rasa memiliki hubungan sosial dan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri. Jadi itulah kita dapat kongsikan sedikit berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Selepas ini sedikit penutup untuk kamu orang semua tentang topik kita yang kita bincangkan pada hari ini. Teruskan bersama kami Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu.

0: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Asilam Budaya Radio RTM bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Sebentar tadi kita telah pun topik kongsikan berkenaan dengan topik seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Dan sedikit kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, seni dan tradisi mempunyai potensi besar sebagai ruang untuk menjaga kesejahteraan emosi dan mengeratkan hubungan manusia. Okey? Menyanyi, melukis, menari, menganyam atau bermain muzik tradisional mungkin kelihatan seperti aktiviti biasa. Tetapi di sebalik terdapat peluang yang cerah untuk kita berehat, berkreativiti, berkomunikasi dan merasakan dirinya sebahagian daripada komuniti. Jadi, apabila kita memelihara seni dan tradisi, kita bukan sahaja memelihara budaya, kita juga turut memelihara hubungan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Okey? Jadi, ungkapan yang sesuai untuk mengakhiri topik kita pada hari ini, warisan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dihayati. Dan dalam setiap seni yang kita warisi, mungkin ada ruang untuk jiwa kita kembali tenang. Okey, jadi sekian dahulu rancangan Silang Budaya untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih penolong jurutera Samin Burhan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
3: Tak payah nak sembel.

Janji. Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sasa Sanda KFM tetap bersamamu.

0: santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Okay. We about to ride out.
3: That's why you know what that means.
0: Senangkan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Pertemuan kita untuk jam yang keempat. Okey, geng. Demikianlah tadi kita telah pun bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM dengan topik seni dan kesihatan mental terapi melalui tradisi. Ha, untuk makluman juga, rancangan Silang Budaya ini disiarkan secara serentak di semua 34 stesen radio RTM setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 4 petang dengan pelbagai topik yang menarik. Jadi kalau kamu mau ikuti rancangan Silang Budaya Radio RTM, dengarkan lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Pastinya bersama kami menerusi siaran Sanakan FM. Kamu boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Okey, ada banyak lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu.

ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

ますわ。

Yes, halo Grand Fire Mo bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu. Ada yang baru bangun? Nah, pergi bangun, mandi terus. Jangan lagi kamu baring-baring, putar sana, putar sini. Nanti kamu bangun maghrib sudah. Ah, ini petang sudah ini, geng. Kamu mandi terus pergi makan tengah hari. Walaupun sudah petang, kamu kena makan juga sebab apa? Badan kita ni perlukan tenaga. Maklumlah, ada yang kerja shift malam jadi kepanatan, balik tadi pagi. Inilah masa untuk dia rehat kan. Nah, jadi kamu pergi bangun, berus gigi, jangan lupa jangan kamu terus-terus makan. Baik, satu info. Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan pada 26 dan 27 September ini pukul 8 pagi sampai 5 petang. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Jadi, orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur. Yang paling penting, urusan ini percuma saja. Jangan lupa nanti 26 dan 27 September ini. Baik, jom kita terus berhibur lagi. Bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Bila hujung minggu tidak berteman, Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sandakan FM pasti.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Memandangkan krisis jerebu boleh menjejaskan kesihatan golongan muda dengan cepat. Pastikan keselamatan anak-anak diutamakan sepanjang cuti hujung minggu ini dengan menghadkan aktiviti luar dan menjaga kesihatan pernafasan. Kalau kita tengok, bacaan IPO naik lagi dari kemarin. Bacaan IPO yang terkini disandakan adalah 77. Jadi ini antara panduan praktikal untuk ibu bapa sepanjang hujung minggu ini. Kekal di dalam rumah, kekal di dalam bangunan, sentiasa tutup pintu dan tingkap untuk menghalang jerebu daripada masuk ke dalam rumah. Lepas tu, hadkan senaman berat. Elakkan anak-anak melakukan aktiviti fizikal yang lasak di luar rumah seperti bermain bola atau berbasikal. Isi masa dengan aktiviti kreatif, pakai pelitup muka sekiranya anak-anak terpaksa keluar rumah. Okey, lepas tu minum air kosong dengan kerap. Kerap basuh tangan dan muka. Perhatikan simptom awal, awasi tanda-tanda seperti batuk, selesma, sakit mata, kegatalan kulit atau kesukaran bernafas dan dapatkan rawatan segera. Bawa anak-anak ke klinik atau hospital terdekat jika gejala jerebu bertambah teruk, terutamanya bagi anak-anak yang mempunyai sejarah asma. Okey, hati-hati semua, utamakan keselamatan walau di mana jua kamu berada. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4:30 minit petang dan Syaf akan kembali seketika nanti. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi santai kenangan sehingga pukul 7 malam nanti. Layan terus Senangkan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, sepanggar dicadang dipecah dua kerusi parlimen, kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi reformasi pendidikan awal iaitu membawa pembaharuan penting melalui pengenalan pendaftaran secara sukarela untuk kemasukan ke tahun 1.

0: Metro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Dan sekarang kita bersama menerusi santai hujung minggu, pastinya bersama dengan Abang Syaf di sini. Masih lagi bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, tapi sebelum kita berhibur, Syaf ingin kongsi satu berita sukan di mana skuad sepak takraw lelaki negara membuka tirai kempen sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan bergaya apabila menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini, di mana perejam utama Muhammad Noraizat Nordin digugurkan akibat kecederaan, namun Muhammad Syahairil Aiman Halim menggantikan selepas permohonan pertukaran dikemukakan. Trio pertama Muhammad Syahir Muhammad Rusdi, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam membuka langkah dengan kemenangan 2-0. Duo trio berikutnya menang 2-0 dan 2-1 mengesahkan kemenangan dan memberi fokus kepada perlawanan kedua menentang Filipina esok. Cayo-cayo buat skuad sepak takraw lelaki negara. Buat yang terbaik, kami sebagai rakyat Malaysia akan terus bagi sokongan padu buat kamorang semua dan kepada atlet-atlet yang berentap pada sukan Asia ini. Kami mendoakan kejayaan buat kamorang semua. Okey? Baik, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Sekejap lagi kita ada utama 5 petang. Layan terus santai kenangan Sanakan FM bersamamu.

di siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Hari ini hari Ahad, 20 September 2026. Selamat hari jadi kepada yang sambut ulang tahun kelahiran. Syaf doakan semoga panjang umur, murah rezeki dan semoga kamu dapat capai apa juga yang kamu impikan, okay? Baik, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System APIMS menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa. Kalau kita tengok bacaan IPU di Sandakan naik dari kemarin dan bacaan terkini 77. Jadi memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Antara yang kita boleh lakukan, kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka yang betul. Kalau kamu terpaksa keluar juga, pastikan kamu pakai pelitup muka jenis N95, okay? Minum air kosong dengan banyak, jangan tunggu dahaga baru mau minum. Air yang cukup membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perit. Lepas tu tutup tingkap rumah dan kenderaan, sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera. Kita kena ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan kita sebelum merancang apa-apa pergerakan. Jadi kepada kamu yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Santai Kenangan, Senagan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, hello Oscar Empire-mu bersama dengan Abang Syaf. Okay, geng, kita mau baca ucapan rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga Facebook Sanakan FM. Kita ada RD32 nak tunjukkan ucapan buat Asma Aimanlia, juga Abang Sugiman, selamat ulang tahun kelahiran, dan juga salam hujung minggu kepada semua kenalan. Jom santai bersama dengan Sanakan FM. Terima kasih RD. Juga ada Ramli Lee nak tunjukkan ucapan selamat berhujung minggu buat semua. Semoga ceria-ceria selalu. Dan buat rakan-rakan pendengar Sanakan FM, selamat mengopi semua, dia bilang. Juga ada Puan Sarmia nak tunjukkan ucapan buat rakan-rakan kenalan walau di mana jua berada. Kita juga ada Umar Wira, selamat bertugas buat Syaf. Terima kasih ucapan pada yang mengenali diri ini, semoga ceria-ceria selalu.

Lalu dan kita juga ada Jihad Bakar, okey. Ha, salam buat semua rakan-rakan, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Datuk Artis. Selamat petang semuanya. Baik, jom kita teruskan hiburan petang ini dengan lagu-lagu retro bersama kami Santai Kenangan, Senangkan FM bersamamu.

Haza Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua. Ada yang mungkin keluar, ada yang santai-santai sejak di rumah. Apa juga yang kamu lakukan, Syap doakan semoga lancar semuanya, okey? Baik, geng. Semalam ada satu kejadian bukit runtuh di kawasan Bukit Sim-Sim Sandakan. Ha, kebetulan time tu Syap dari bandar, betul? Semalam dalam pukul 9 lebih lah, dekat pukul 10 malam. Syap lalu tu jalan Sim-Sim kan, mau balik ke rumah. Heran juga Syap, kenapa banyak kereta ni ya? Mungkin ada kemalangan. Rupa-rupanya ada kejadian bukit runtuh. Ha, jadi susulan kejadian tersebut, laluan jalan raya Buli Sim-Sim dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Sim-Sim ditutup sementara bermula hari ini sampai 26 September 2026. Ha, lebih kurang dalam seminggu lah. Jadi orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri kawasan kejadian dan mematuhi arahan penutupan jalan tersebut demi keselamatan. Yang mana selalu lalu itu jalan, kamu gunakan jalan alternatif yang lain, okey? Kalau kamu mau tengok video dan gambar dia, kami ada kongsi juga di Facebook Sandakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana, okey? Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersama. Vamos!

0: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanagad FM. Bersamamu masih lagi bersama dengan Abang Syaf menerusi Santai Kenangan. Okey, Syaf yakin ada ramai sekarang ni yang mau diet kan. Mau turunkan berat badan. Yang mana mau turunkan berat badan tu, amalkan diet yang sihat. Okey, apa yang kamu boleh buat juga? Amalkan pemakanan yang seimbang. Kamu kena ambil pelbagai jenis makanan dalam kadar yang betul untuk membekalkan nutrien dan tenaga yang cukup kepada tubuh badan. Dan komponen utama pemakanan seimbang ni iaitu karbohidrat, protein, lemak sihat, vitamin dan mineral, juga serat. Jadi kita boleh amalkan juga konsep suku-suku separuh. Suku pinggan pertama, karbohidrat seperti nasi atau mi, utamakan bijirin penuh. Okey, suku pinggan kedua, protein seperti ikan, ayam atau tahu, dan separuh pinggan lagi buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, tips amalan harian, minum air yang secukupnya dan kurangkan minuman yang manis. Lepas tu hadkan makanan diproses seperti makanan segera serta kandungan garam dan minyak yang tinggi. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan sarapan pagi. Ambil makanan pada waktu yang teratur. Ada yang cakap juga, tak payahlah ambil sarapan, kita kan mau diet. Jangan gitu, geng. Sarapan itu penting. Kita kena ambil makanan pada waktu yang teratur. Okey? Jadi, kepada yang mau diet tu, Syaf doakan semoga dipermudahkan semuanya. Okey? Syaf pun tengah diet ni. Baiklah, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang terakhir. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: 7.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Apapun, kita akan terus bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6-7 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

0: dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.
1: Liyumahiqqal haqq

agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Is-

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

titik 7.16 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita akan terus bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Okey geng. Sama-sama kita renungkan, satu hari nanti kerusi di sebelah kita mungkin akan kosong. Jadi hujung minggu ini mari kita ajak mak ayah kita makan malam bersama adik beradik maupun keluarga kita. Bawa anak kita pergi jalan-jalan, jumpa sahabat. Okey, tak perlu pun tunggu hari istimewa untuk mencipta kenangan. Selagi masih ada waktu, hadirlah untuk mereka. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro bersama kami. Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu.

kepada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas

0: emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yalasha, dan Salakan FM bersamamu.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Yes, Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Geng, kamu pernahkah menghadapi microsleep? Microsleep ni keadaan apabila otak tertidur secara tiba-tiba selama 1 hingga 30 saat tanpa disedari oleh seseorang. Ini kadang berlaku juga dengan diri Syaf sendiri. Okey, punca dia adalah kurang tidur. Mungkin badan juga terlalu penat, bekerja terlalu lama atau memandu pada waktu lewat malam dan tengah hari. Jadi tanda-tanda amaran yang selalu kita dapat, kelopak mata kita terasa berat, kuyu atau kerap berkelip. Pergerakan kita tersengguk-sengguk atau hilang fokus dan pandangan, renungan kosong atau tersasar dari laluan jalan raya. Jadi cara untuk mencegah dia, kamu kena rehat secukupnya, tidur yang berkualiti sebelum memulakan perjalanan jauh. Lepas tu berhenti rehat, berhenti rehat di kawasan yang selamat setiap 2 jam atau apabila mengantuk, dan segar diri. Minum kopi, cuci muka atau lakukan regangan ringan, okay? Ingat, jangan kamu teruskan perjalanan kalau kamu mengantuk. Rehatlah. Rehat dulu baru teruskan perjalanan. Dan Syaf doakan kepada yang memandu di luar sana, semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga kamu selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Sekejap lagi kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senangkan FM bersamamu.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Yang mana tengah memandu, hati-hati semua yang bekerja pada sebelah malam. Selamat menjalankan tugas. Yang tengah berada di rumah, luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Ingat, yang mana bekerja esok, tidur awal. Kita akan mulakan hari yang baru, minggu yang baru. Mungkin ada lagi pelbagai cabaran yang bakal kita hadapi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari esok dan hari-hari yang bakal mendatang. Okey, terima kasih mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa, kamu boleh follow kami, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Okey, terima kasih penolong jurutera Samin Burhan. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar yang bersama dengan Syaf untuk petang ni dan kepada semua pendengar setia Sanakan FM. Kamu orang memang terbaik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: bersama Kuasa Music yang terbaru. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Arena Rezabai FM terus bersama anda di sini. Ozel menemani kamu sampai 12:30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk Arena 6 petang sampai 12:30 malam nanti. Okey, dan ini info yang baru kami terima dari Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku, dijangka berlaku di beberapa daerah di sekitar negeri Sabah, antaranya daerah Membakut, Beaufort, Sipitang, Penom, Sup, Keningau, Tambunan, Kuala Penyu, Papar, Pinampang dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 8 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Itu dia lagu daripada Marsha, Cinta. Okey, dan sekarang ini sudah pun 7.14 minit malam. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.23 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: sabar.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sepanggar di cadang dipecah dua jika berlaku pertama.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Rasa Rindu Ifan 17. Rumah ke rumah India, semua ada di Sabah FM. Bagus ya.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Busy Girl. Busy Girl. Itu dia Sarah Suhairi. Masih lagi bersama Ozel di RNR Sabah FM. Terus menemani kamu sampai 12.30 malam nanti. Okay. Apapun ucapan si Azri sini, dia bilang tahniah buat sahabatku Razi yang baru saja selesai majlis perkahwinan petang tadi, dia bilang. Jadi apapun, semoga bahagia dan selamat pengantin baru kepada si Razi dan juga pasangan. Jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Azri ini, ucapan selamat pertunangan kah, anniversary kah, ucapan birthday kah, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okay. Jadi terima kasih juga Azmin hadir, dia bilang sekarang ini di Papar jalan-jalan cari makan, dia bilang. Ada si Emma hadir dari Beaufort. Okay. Kalau kamu mau share orang bilang suasana ataupun cuaca di tempat kamu, kamu boleh WhatsApp saja kami cepat-cepat, dan Ozel akan tunaikan kamu punya ucapan. Layan terus, ini dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, Sabah FM. Bagus, bye.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Itu dia Hindia Rumah ke Rumah membawa kita ke pukul 8.14 minit malam. Okey. Dan apapun Ozel doakan semuanya dipermudahkan siapa-siapa yang ada urusan-urusan sepanjang bulan ni kan. Ozel doakan kamu dipermudahkan lancar segala apapun urusan-urusan yang kamu ingin lakukan. Okey, jadi yang masih lagi tune in Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, sebab sekejap lagi ada macam-macam lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu dulu-dulu ada, lagu modern, lagu rock ada. Jadi semua ada sambil-sambil kamu relax-relax hujung minggu, tenang-tenangkan minda kan. Sebab besok mula kerja, sudah balik. Nah, jadi malam-malam macam ni, ngamlah, kasih relax-relax diri dulu, kasih tenang-tenang fikiran sambil hirup kopi. Peh, punya syokan. Kena-kena lagi lagu favorite. Nah, apa lagi kan? Jadi, apapun, Ozel mau share lah dengan kamu untuk ramalan cuaca besok. Ha, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 21 September 2026 hari Isnin, cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau dan juga Kudat. Okey, manakala di Sandakan tiada hujan untuk pagi esok. Sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di Pantai Barat Sandakan, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan pula tiada hujan untuk petang besok. Okey, sebelah malamnya diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Okey, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu galau ni. Lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Ya, itu dia Ricky Mara. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan apapun ada ucapan ataupun yang ingin saya sampaikanlah kepada kamu untuk perlawanan akhir Piala Cahaya Mata yang berlangsung di Stadium Likas petang tadi di antara Perkasa Padu menentang AR Team ataupun AR Gang. Okey, apapun tahniah untuk pasukan AR Team kerana berjaya menewaskan Perkasa Padu dengan jaringan AR Team 2 Perkasa Padu 1. Ini memastikan AR Team akan berentap di peringkat kebangsaan jangka di Kuching, Sarawak kalau tidak silap lah. Okay? Jadi untuk barisan pengurusan, coaches dan juga pemain-pemain untuk AR Team, tahniah kerja keras kamu membuahkan hasil. Tahniah juga untuk Bos Mio ataupun Azmi Rudy yang membawa AR Team sehingga menjuarai Piala Cahaya Mata di peringkat negeri Sabah. Dan selepas ini ada misi dorang lagi, misi dorang seterusnya untuk berentap di peringkat kebangsaan menentang macam-macam klub dari seluruh negara. Okey, jadi kita orang-orang Sabah, kita berikan sokongan untuk wakil tunggal kita dari Sabah, iaitu pasukan AR Team.

kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okay. Dan sekarang ini kita sudah berada di hampir-hampir pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang seterusnya. Okay. Dan 9.15 malam nanti kita ada music tanpa henti sampai pukul 10 malam. Dan selepas itu Ozel akan terus bersama-sama kamu dengan tunaikan ucapan pendengar-pendengar kita. Dan Ozel akan kongsikan info-info menarik sama ada dalam dan juga luar negara.

0: pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: sia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
2: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
5: Sebentar lagi utama 9 malam.
6: Baguslah.

0: Tun Sri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Locke bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Sri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita tindakan yang banyak yang lain termasuk perasaan-perasaan kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Sri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Sri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat kepada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Back to back.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See you.

sekarang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Rehat dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun terima kasih untuk si Ali Akbar Anwar yang baru balik bekerja, dia bilang. Dengan ucapan selamat merehatkan diri dan selamat menikmati makan malam. Ui, lewat betul dia makan malam kan. Ada Norzita di sini. Dia bilang, semoga lancar siaran malam ini. Saya di Pekan Beaufort. Ada pesta makan-makan dan ada artis Shima Loy. Ui, dan ramai lagi lah di Dewan Pak Musa sekarang. Ini perkongsian aktiviti di Beaufort. Terbaiklah orang-orang Beaufort. Ada artis-artis oh yang kasih hibur dorang di sana. Mantaplah. Okey. Apapun sekejap lagi kita ada lagu-lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, dan selepas itu kita ada Jia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat. Terus bersama kamu sampai 12 tengah malam nanti, okay? Malam-malam minggu macam ni kan sudah pastinya besok ada yang anak-anak dorang pergi sekolah, sudah mungkin menyediakan pakaian sekolah, beg sekolah ataupun kasut sekolah kan, okay? Jadi harap-harap semua ready-ready sudah. Dipermudahkanlah semuanya untuk persiapan-persiapan pergi sekolah balik besok, okay? Mungkin ada juga yang tengah iron baju lah semua kan, untuk pergi pejabat sambil-sambil layan sampai FM. Kalau ada kamu mau sampaikan ucapan ataupun ada-ada aktiviti yang kamu mau kongsikan sama saya, kamu jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 019 4904848, okay? Sekejap lagi ada info yang menarik yang Ozil mau kongsikan sama kamu. Kita terus layan, ini dia Aizat Amdan sampai hari tua. Sampai FM, bagus banget.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus bah.

berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas, manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Height, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko renjatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi, dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Relax dan Rehat sampai 12.30 malam. Okey, kalau kamu berada di rumah, tiba-tiba tengah menonton TV sekarang ini, kamu tengok TV satu ada drama, ada satu orang pelakon dari Keningau, Sabah. Si Faris di sana. Okey, ini drama Nada Bulan dia punya tajuk, okey. Jadi, kalau tiba-tiba kamu tengah tengok, tengah layan TV satu, itu adalah pelakon dari Keningau. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi kekal terus di Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Kami doakan agar kamu semua terus terhibur dengan setiap lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dan mendapat info-info menarik yang dikongsikan sepanjang hari. Okey, dan sudah pastinya malam minggu ada macam-macam perlawanan bola sepak. Liga Inggris ada, La Liga ada, dan banyak lagi lah. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan di antara Real Madrid menentang Atletico, masih lagi 0-0. Dan pada pukul 11.30 malam nanti ada Fulham menentang Manchester United. Dan sudah pun berlangsung perlawanan EPL tadi di antara Bournemouth menentang Liverpool. Okey, berakhir dengan Liverpool menang 1-0. Jadi terpastinya ramai yang memang pencinta bola sepak masih lagi menonton. Jangan lewat-lewat tidurlah, besok nanti ada yang terlambat bangun awal pagi mau pikir aja kan. Okey, jadi apapun, kalau orang bilang layan bola, layan bola juga. Yang paling penting besok bangun awal pagi untuk pergi kerja. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Katy Perry, Last Friday Night, Sabah FM. Bagus banget.

Sian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Okey, Arena Sabah FM sudah berada di penghujung segmen untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Apapun, kami mengharapkan agar kamu semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari, dan kami mengharapkan agar kamu semua terus menyokong Sabah FM di mana sahaja kamu berada. Okey, jadi sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu hari ini. Kita bersua lagi di lain hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Bye.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Sinya Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nasrul FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nasrul FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasrul FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026, bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasrul FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search, Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

puțin sage hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah monster, laporkan segera

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

6. Dan ini nasihatkan untuk anda, berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan, kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio National FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio National FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan National FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan, mungkin berkongsi, kan. Jangan pendam-pendam, ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka, kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 12 terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dan keadaan yang cermat, dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkanlah Zona FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasrana FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasrana FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasrana FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Joanah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Joanah Chang Ringgan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Joanah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh, Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasrul FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 4 6.

0: Riau 95.7 FM.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ibu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: berterusan. Teruskan bersama
1: Rentak Tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: solat jangan sekadar kewajipan,
1: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
2: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
3: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
4: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia. Dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
5: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
6: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
7: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
8: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
9: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
10: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepada-Mu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenan-Mu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami. Serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia. Melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti. Agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok logo kena putar loh.
0: Nah kan, kau ingin percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam Malaysia, Mahdani. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana anda memilih selain kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan hari ini Kak Nur gerakan solo ya menerusi Evo 6.11. Di mana pada pukul 6.15 minit pagi nanti kita akan ikuti info cuaca, berkongsi info cuaca dan juga jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan. 6.30 pagi nanti berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti. Terbitan Abang Syaf Laman Nurani 6.45 minit pagi. Utama 7 pagi menerusi pusat berita Angkasa Puri akan dapat diikuti. Dan pastinya Kak Nur ditemani oleh penolong jurutera Saziri Ibin.

Dan pastinya ya, Kak Nur mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu di samping keluarga tercinta. Hari ini 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari ini hari Isnin. Baiklah, di jam pertama tadi kita telah kongsikan bersama antara pengisian ya. Satu jam pertama. Baiklah, terus kekal setiap bersama kami Sana KFM bersamamu.

Maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Sana Kena FM bersamamu.
2: Ya, info cuaca untuk hari ini. Dan kita teruskan untuk sandakan, ya. Diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, sementara petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan beralih ke daerah Beluran, di mana pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Dan bagi daerah Kinabatangan, Celupit dan juga Tonggot berkongsi cuaca yang sama. Pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Beralih kita ke ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 3.04 minit petang, ketinggian air di bawah paras 57 cm. Sementara pada pukul 11.45 minit malam, ketinggian air pada paras 27 cm. Itu yang dapat kita kongsikan bersama, ya. Ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan, Beluran, Telupit, Tongod, Kinabatangan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan seketika nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM 6:30 pagi. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Di antara

bertanya. Evolusikan muzik anda segar di Sangkakan FM. Hero tetap bersamamu. Sebentar lagi, berita ringkas

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Smart Classroom dan Tabika Tunas Istimewa ke setiap daerah mulai tahun hadapan. Pengarahnya Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi berkata, langkah itu bertujuan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Dia berkata, Tabika Smart Classroom bertujuan menyesuaikan pendidikan prasekolah dengan perkembangan generasi alfa menerusi penyediaan gadget bersesuaian. Ia dilaksanakan secara rintis dengan menempatkan satu kelas pintar bagi setiap daerah sebelum diperluas ke seluruh negeri tahun depan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari.

0: sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
2: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
3: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema, akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
4: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
5: Mendengar kita sendakan FM.
4: Ya kah? Cuba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok logo kena putar loh.
5: Nah kan, kau indah percaya.
6: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
7: sendakan FM.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu, terima kasih kerana anda setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan kita ikuti Laman Nurani.
0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, menjadi muslim yang membawa rahmat. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama rahmat. Islam itu bukan hanya tentang salat, puasa atau ibadah semata-mata. Dan seorang muslim sepatutnya menjadi sumber rahmat, kebaikan dan keberkatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga alam sekeliling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu bermakna setiap perkataan dan perbuatan kita harus membawa manfaat dan kebaikan. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh meneladani para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kesetiaan, kejujuran dan sikap penyayangnya. Beliau juga sentiasa menolong sahabat yang lain dalam keadaan susah dan menjadi contoh amanah yang tinggi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pula terkenal dengan ilmu, keadilan dan kesabaran. Baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunjukkan bahwa menjadi muslim yang membawa rahmat bukan perkara yang sukar, tetapi ia terserlah melalui akhlak, sikap dan tindakan seharian. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita hari ini, membawa rahmat boleh dimulakan dengan perkara yang kecil, tetapi memberi kesan yang besar. Contohnya sebuah senyuman, kata-kata lemah lembut, pertolongan kepada jiran atau rakan yang memerlukan, menasihati dengan hikmah dan menahan diri daripada perkata kasar atau mengumpat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil, akan memberi kesan positif bukan sahaja kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Semakin kita menyebarkan rahmat dan kebaikan, semakin hati kita tenang dan hidup kita sentiasa akan diberkati. Begitu juga dengan keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha menjadi muslim yang membawa rahmat dalam setiap kata dan perbuatan. Jadikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabat baginda sebagai panduan hidup, supaya hidup kita bukan sahaja bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi saham amal di akhirat nanti. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani akhlak mulia, menjadikan setiap tindakan kita rahmat kepada orang lain dan memberkati hidup kita dengan keberkatan serta kasih sayangnya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Evolusikan muzik anda. Evo.
1: Ya, Ibu Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda bersama kami ya, menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Jangan lupa untuk senyum pagi ini ya, terutama sekali yang mungkin awal ke pejabat ya. Sapa kawan-kawan kita dengan bagi salam, ucapan selamat pagi ya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, insyaAllah. Dan utama 7 pagi menerusi pusat berita Angkasa Puri akan dapat ikuti tepat pukul 7 pagi nanti. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Luke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang dari awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan. Selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian. Sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 bertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan melamat sebab ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjurai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tetap gelok keputusan PPP. sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: dengan info masih semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Ibu 611. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Evo 611. Dan di jam kedua menerusi Evo pagi ini ya. 7:30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Menarik di medsos 7:45 minit pagi. Dan berita Sabah FM akan dapat diikuti tepat pukul 8 pagi. Dan jangan lupa untuk bersama-sama ya menerusi segmen Bahasa Etik 9:20 minit pagi. Nanti kita kongsikan ya apakah ayat yang kita utarakan menerusi segmen Bahasa Etik. Baiklah, walau di mana anda berada, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. Cuba jadi aku, Nadira.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Sebentar lagi, Rita Ringkas, Sandakan FM.

Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami ya, dan memilih sarankan FM berusia frekuensi 90.1 juga berusia bersama langsung di RTM Klik. Dan seketika nanti 7.45 minit pagi kita akan berkongsi ya, menarik debat sos hari ini. Terus kekal setia bersama kami, sandakan FM bersamamu.

0: Ini bersamamu.
1: Yang menarik di Besos hari ini, kita kongsikan rakyat perlu perbaharui ikrar bersama kekalkan perpaduan. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu, sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Tidak akan berkompromi memastikan Malaysia kekal negara untuk semua bangsa. Amaran bahawa keadaan sosial, budaya dan politik berada pada tahap kritikal kerana fahaman menekankan kepentingan kaum semata. Kepelbagaian kaum dan budaya mesti dipelihara dengan kekuatan sebagai kekuatan bersama demi masa depan anak bangsa.

0: Seterusnya, feri karam Indonesia, angka korban meningkat kepada 10 orang. Angka kematian dalam kejadian kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan pada Jumaat. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan dalam bangkai kapal terbalik. 108 diselamatkan, 125 masih hilang daripada 243 penumpang dan kru. KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan Surabaya ke Banjarmasin alami masalah ketika laut bergelora pada 13 September. Kapten lapor kapal mula sengit bila ombak sekitar 3 meter kehilangan hubungan sebelum kapal ditemui terbalik di perairan Masalembo. Itu yang dapat kita kongsikan menarik di medsos. Feri karam Indonesia, angka korban meningkat kepada 10 orang. Dan rakyat perlu perbaharui ikrar bersama kekalkan perpaduan. Menarik di medsos hari ini, kekal setiap bersama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

Suruhanjaya Security Malaysia. Di sana

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kemas Sabah perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2027, kumpul pandangan belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan memperluas pelaksanaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak